0: Alright, bersama dengan AJ Kokoh sekarang ini. Saya ni cikut
1: dah. Cikut lah, dia cikut. Dia sangat cikut.
0: Dia sangat cikut untuk buat muzik.
1: Cuma cikut ni guna pakai untuk real musician dengan music arranger is a cikut lah. Tapi untuk apa yang bukan main muzik ni pakai tak style lah.
0: Okay. Aku nak tanya pasal dalam perjalanan hang yang you know, hang kata macam nak letakkan jiwa manusia dalam seni tu, proses tu aku rasa akan ada macam kita panggil ni like accidental genius, which is benda yang secara tiba-tiba hang tak plan dia jadi dan benda tu sedap. Berlaku tak buat
1: hang? Itulah yang kita cari tadi masa proses kita buat music and production dalam studio. Hari-hari yang kita duduk kat studio kejap macam nak cari guitar line, nak cari melodi macam ni, macam ni, macam ni. Benda tu lah yang kita jumpa semua ni.
0: Yang AI tak boleh provide lah je.
1: Dia boleh provide tapi dia bagi kat hang tu .
0: Dia boleh provide.
1: Masa tu hang pakai dia, dia akan bagi kat hang macam, oh tak boleh kiam lah benda ni. Tapi
0: tak style.
1: So hang kena tanam dalam diri hang, hang paling style.
0: Okay. Macam cakap tadi, yang punya kenyataan hang kata hang setiap hari bangun hang rasa hang nak kena jadi lagi bagus daripada AI.
1: Tak ada lah sampai. Tak, kalau ambil label aku bangun lagi kan. Dia kena jadi.
0: Masa aku dalam kejar lah, which is aku rasa macam aku nak kena bagus.
1: Betul.
0: So apa yang hang akan buat untuk hang achieve that benda, rasa macam aku kena bagus.
1: Tak ada lah, aku live macam mana aku dari dulu lah. Aku grow sendiri, aku motivate sendiri dengan apa yang aku buat lah. Macam bila hang produce satu album ni dah habis, move on lah, hampir the next album, hampir the next song. So yang lama-lama tak payah pin lah hang terus. Another day, just another day. Apa yang hang jumpa the next day tu, itulah benda baru hang. And hang evolve lah. Macam hang hidup lah. Macam jadi manusia.
0: Baik.
1: Macam tu lah. So kalau AI dia memudahkan hang, apa itu cara hidup itulah. Hampir dia cara hidup hang macam mana lah. Ada orang nak low living. Macam tu lah.
0: Baik. Hang rasa AI ni akan menyebabkan kita punya pendengar jadi satu arah saja.
1: Dah sekarang tengah jadi benda tu lah.
0: Jadi itu tu lah.
1: Aku memang jumpa composers dengan singer, memang artis yang terus terang cakap. Dia terus terang cakap, sedap lah AI ni. Cakap dekat depan muka. Macam benda tu
0: menusuk lah.
1: Menusuk lah. Kita dengar macam tu. Macam ni hampa dah jadi macam ni ke dalam hati aku lah. Kita mungkin orang yang macam orang yang macam duduk kat situ tengok semua tu tak okay. Rare kot.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda on in the house.
1: Yeah. For you Kak, apakah perbezaan dulu dengan sekarang ni?
0: Industri radio.
2: Okay, dulu dengan sekarang saya tak tahulah, tapi kalau saya tengok dulu-dulu penyampai radio adalah penyampai radio.
0: Okay.
2: Lepas itu penyampai radio tu macam dah pergi ke arah lebih di commercial kan?
0: Di commercial.
2: Dah bermula perjalanan penyampai radio datang dari pelawak-pelawak, pelakon-pelakon, penyanyi-penyanyi. Betul. Jadi penyampai radio. So dekat situ dah nampak dia punya perubahan lah. Mungkin permintaan pendengar, mungkin kena ikut trend, mungkin kat situ boleh dapat pendengar yang lebih ramai bila orang yang dah ada nama kerja. Betul. Sebagai penyampai radio. Tapi dulu-dulu kita ni nak ada nama tu, kita mula dari bawah.
0: Betul.
2: Sebab saya pun time tu, saya pun tak actually, bila saya punya nama orang start cakap-cakap time tu, saya pun macam heran, kenapa nak cakap-cakap? Kita ni kerja radio je kot. Popular, glamour, famous was never in my dictionary. Tak ada dalam I punya apa, dalam mind ni lah. Tak ada langsung, tak ada rasa langsung nak jadi famous, nak terkenal tak. So bila keluar cerita, kali pertama keluar dekat majalah, orang condemn pasal pakaian. Time tu saya pergi ke majlis, ada seorang artis ni, dia buat pelancaran lagu dia. So kita ni penyampai radio, kerja kat radio je, pakai je lah simple-simple dengan ni.
0: Dari diri sendiri je lah, casual.
2: Dengan sandal apa semua kan. Tiba-tiba orang tu ambil gambar, keluar dekat bahagian, time tu dia keluar bahagian yang macam fashion police tau.
0: Okay.
2: Oh, penyampai radio ni Linda On ni hanya berpakaian santai begini. So, kenapa je nak condemn kita? Ha. Kita bukan artis. Nak kena pakai lawa-lawa. Kita biasa je time tu.
0: Kita just tetamu je lah.
2: So, bila my boss cakap, Linda, that means orang dah start perhatikan pemakaian you dan orang nak ambil tahu tentang you. So, be careful. You dah kena start macam pakai pun kena ni makeup. You ke? Buat apa?
0: Tak lama lagi. Lawan lagi.
2: Kenapa? Sekali bila keluar, bila orang, Hai Linda. Alah, ya betul lah, orang kenal kita lah. Saksikan video

0: Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Keyakinan terhadap local music ni macam masih stagnan dan masih tak meluas, dan saya nampak lah, saya tak nak cakap ulas, saya tak nak komen lebih, bertujuan untuk benda lain, bukan untuk memperkembangkan, bukan untuk mengukuhkan tiang-tiang music local tu kan. Music local pun macam agak mandin sikit sekarang pasal serangan dari luar juga. Pasal banyak sangat konsert. Tapi banyak sangat konsert bukan hanya band lokal. Kalau band lokal okey, tapi banyak band luar. Again, kepada pendengar jugalah, peminat, pengikut kan. Mungkin diorang rasa macam band ni band Malaysia, besok lusa mainlah kat sini. Berhati-hatilah dalam berbelanja kan. Mungkin anak nak sekolah semua, so dia ada duit RM100 yang nak spend. So dia akan cari band yang kadang-kadang lah kan. Band yang dah ada kat sini, okay lah, tak apa, besok lusa ada lagi. Mungkin lah. Jangan kecam saya kalau saya salah. Saya rasa masih relevan lah. Sebab orang kita pun suka disuap. Mungkin dia malas nak buka playlist orang, nak pergi search apa semua kan. Dia suka buka. Okay, apa dia panggil, set and forget. Set and forget waktu dia buat benda dia, masak burger ke kan. Dia tak perlu lah nak kena program dia nak dengar playlist apa hari ni semua kan. Dia tak macam orang luar lah. Zaman tu best lah. Dan sebab zaman masa hujan dengan Mik Yang Kusin pecah masuk tu, tu best. Dia ada satu zaman iaitu 1996-97. Masa tu Butterfingers, OEG. Masa tu pun best juga. Tapi sebab kita orang nyanyi English, so dia macam side by side dengan populariti ataupun gerakan daripada M. Nasir, Arwah Lolok ni semua lah. So kita arus alternatif ni arus perdana. So masa tu pun best, 97, orang macam oh kan. Tu saya rasa lagi satu bila hujan dengan Mik Yang Kusin lah, 2005 kan, 2005 yang menang. So tiba-tiba semua orang dengan local band kan. Itu semangat yang kita nak sebenarnya. Kalau kita boleh dalam generasi baru Alpha ni, generasi Gen Z dan Alpha, kalau boleh jadi balik macam tu kan. Pada dia mungkin dia rasa band lokal tak cukup bagus ke, tak cukup sedap untuk telinga dia ke kan. Tak boleh lah, tu ialah pendedahan kan. Pasal band sana mungkin dia punya crowd besar, dia punya pendedahan besar, dan mungkin orang sini macam orang yang terkenal, influencer sini pun suka guna lagu diorang. Tu benda tu dia butterfly effect lah. So diorang pun suka lah kan.
1: Saksikan video penuh sekali.

0: Rakita Gig Bot Drop present Indie Night dan Silent Battalion Empire presents The Quiet Riot bersama Dukes, Hey Amanda, Toxics, Mangrove, Doka dan Ikat Tepi. 4 Julai ini di Silent Battalion Empire, home of music, community and culture. Let's go guys. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atoy Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Lapangan terbang dan syarikat penerbangan di Eropah memberi amaran kepada Kesatuan Eropah atau EU bahawa sistem pemeriksaan sempadan baru blok itu menyebabkan gangguan serius perkhidmatan kepada pengunjung. Syarikat turut menggesa tindakan segera diambil bagi mengelakkan kekecohan perjalanan musim panas yang boleh menjejaskan jutaan penumpang. Sistem kemasukan dan keluar atau EES baru Kesatuan Eropah diperkenalkan tahun lalu bagi mendaftarkan pengembara bukan warga EU yang memasuki blok 27 negara itu. Sistem baru itu menggantikan cop pasport secara manual dan merekodkan data peribadi serta biometrik pengembara bagi mengesan individu yang tinggal melebihi tempoh dibenarkan atau ditolak kemasukan. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV on air.
1: Rakita. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Kita buka tirai On The Way Rakita hari ini dengan memanjatkan doa semoga semua urusan kita dipermudahkan. Begitu juga anda di mana saja anda berada dan sedang dengarkan kami di sini bersama Atoy dan juga Nira Azizi.
2: Dan selepas ini untuk Point of View Rakita, kita nak discuss sedikit lah berkenaan betul ke seseorang itu dia akan menang lucky draw at least sekali dalam hidupnya.
1: Kejap lagi kita akan mula bicarakan. Kita kick off dulu sekarang ini Tim Impala dan juga Jenny Dracula On The Way Rakita. Let's go.

0: POV on air. Di On The Way Rakita, hari ini kita nak bicarakan soal lucky draw. Ya ke dalam seumur hidup sekali setidak-tidaknya kita akan menang lucky draw?
1: Alright, kita nak bacakan pendapat daripada Cloudy Girl. Dia tanya, siapa pernah masuk kontes or lucky draw lepas tu menang big-big hadiah macam kereta ke, phone ke? Cuba share experience korang here. I tak pernah nampak real winner yang share experience diorang. I masih rasa yang menang tu sebenarnya kabel. Actually, betul ke pemenang-pemenang adalah kabel semata-mata?
0: Kita akan bukakan perbincangan ini kejap lagi. Kita dengarkan pendapat daripada pendengar-pendengar Rakita, atau lebih tepat lagi POV daripada anda semua. Tapi kita layankan dulu kugiran Mas Do, Begini Jadinya, On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Baru saja kita layankan Diam dengan Sharp Teeth on the Way Rakita. Hari ini kita bicarakan tentang Lucky Draw. Secara amnya di Malaysia, hadiah cabutan bertuah dianggap sebagai keuntungan durian runtuh dan tidak dikenakan cukai pendapatan. Jadi anda tidak perlu mengisytiharkannya.
1: Dan ada winner yang kongsi pengalaman beliau, iaitu daripada Amar Azim. Dia kata, join contest as a hobby sejak beberapa tahun lepas. Slow-slow boleh nampak permainan dia dan beliau pernah memenangi PS5. Ada iPad 2 kali, AirPods Pro 2 kali, speaker JBL yang sekarang tengah on the way, and baru-baru ni menang motor pula daripada kontes filem. Tak semua kontes legit dan berbaloi, kena do your own due diligence. Jangan join kontes yang high engagement, probability, game or risk reward ratio kena kira juga.
0: Dan ada beberapa status cukai yang akan saya kongsikan mengikut jenis cabutan bertuah itu. Sebentar lagi kita sama-sama dengarkan Layan Dulu Kuala Lumpur dari Dan Craig dan juga Imran on the Way Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Raja di sini baru saja anda layankan di On The Way Rakita. Status berkenaan dengan cukai mengikut jenis cabutan. Cabutan bertuah awam, hadiah daripada acara luar, peraduan pasaraya atau cabutan berlesen adalah bebas cukai. Dan juga cabutan syarikat seperti malam tahunan, annual dinner dan sebagainya tidak perlu diisytiharkan dalam borang cukai ataupun borang EA.
1: Tetapi pertandingan berasaskan bakat ataupun program reality jika hadiah dimenangi melalui peraduan yang memerlukan kemahiran ataupun diberikan oleh majikan sendiri sebagai ganjaran prestasi kerja, ia boleh dikenakan cukai sebagai pendapatan penggajian.
0: Jadi diharapkan dengan informasi-informasi ini dapat menjelaskan lagi kepada anda apa yang perlu diisytiharkan dan apa juga tidak sebelum apa-apa tindakan dikenakan kepada diri kita. Okey. Anda juga boleh kongsikan pengalaman anda berkenaan dengan cabutan bertuah yang pernah anda terima. Boleh kongsikan di social media rakita.my. Shy dengan Indian. Jom kita layankan dulu. On The Way Rakita, music lain, fikiran lain.

Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

0: Atoy dan juga Nira di sini untuk On The Way Rakita. POV On Air, kita tengah borak pasal Lucky Draw. Dan juga saya nak sarankan, kami berdua nak sarankan, anda semua follow rapat-rapat social media rakita.my, kerana kami juga kerap mengadakan kontes untuk cabutan bertuah, Lucky Draw ataupun giveaway yang kita nak berikan kepada pendengar-pendengar setia Rakita.
1: Last time kita ada buat Vinyl The Strokes, Ali pernah hadirkan pemenang motor, tiket movie, konsert and banyak lagi. So keep in touch dengan anything new there. That's why nak ingatkan, jangan lupa follow and check out all the laman social rakita.my.
0: Music lain, fikiran lain.

0: Untuk anda yang berada di luar Lembah Kelang, tak dapat nak reach frekuensi 107.9, jangan ketinggalan untuk dengarkan Rakita juga. Boleh stream melalui rakita.my.
1: Dan anda juga boleh download aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Sekiranya kalau kata anda berada di overseas, jangan risau, anda masih boleh dengarkan kami di rakita.my.
0: Music lain, fikiran lain.

0: On the way Rakita, kita teruskan lagi dengan Wisel. Masih lagi bersama dengan kami. Right now, kita nak bongkarkan kenapa KLSCM 2026 bakal menjadi medan untuk memilih atlet marathon dari Malaysia bagi mewakili negara ke Sukan SEA 2027, bukannya event lain.
1: Kerana KLSCM merupakan acara larian jalan raya pertama dan satu-satunya di negara ini yang menerima pengiktirafan label elite daripada olahraga dunia, dengan edisi 2026 dijadual berlangsung pada 3 dan 4 Oktober nanti.
0: Sebanyak 40,000 pelari termasuk peserta dari 70 negara akan bersaing merebut hadiah keseluruhan berjumlah RM500,000 untuk edisi tahun ini. Dan kejap lagi kita nak dengarkan daripada atlet wakil Malaysia yang pernah menyempurnakan acara larian dan beliau training dengan Laginda. Layankan dulu sekarang ini Cat's Eye, Pinky Up on the way Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
8: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
9: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
8: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada, ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
10: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggung

Okey, saya memanglah mempunyai cita-cita untuk mewakili Malaysia dalam larian maraton ini. Tapi buat masa sekarang ni, saya masih dalam proses latihan untuk memantapkan lagi larian saya supaya diiktirafkanlah sebagai satu larian yang amat baik. Dalam masa yang sama, saya juga berlatihlah setiap minggu. Rutin latihan saya adalah sehari saya hanya berlari mengikut masa dalam 30 ke 45 minit sehari. Mungkin pagi, mungkin petang. Jika saya buat long distance running, mungkin dia akan menjadi 1 jam ataupun 1 jam setengah. Buat masa sekarang ni, saya punya pace larian adalah dalam pace ke 7. 7 kecil, 7 besar pun boleh. Kalau saya buat training interval, mungkin boleh dapat 5 ataupun 6 pace. Pace 6 kecil interval ataupun pace 5 besar untuk interval. Tapi itu untuk short distance lah. Saya nampak sekarang ni rakyat Malaysia sangatlah aktif dalam bersukan dan saya harapkan benda ini diteruskan sehingga kita ni semua sihat. Tu harapan dan cita-cita saya lah. Mantap Rakita.

0: Terima kasih untuk anda yang terus kekal dengarkan kami di sini. Sebentar saja lagi kita akan melangkah ke FYP featuring Your Playlist.
1: Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal dengarkan kami di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita Gigbot Drop. Ejad Distro presents Grunge and Proud Tribute to Butterfingers 1.2 mg 30th Years Anniversary di Mi Space Taman Paramount bersama Battlegrounds, Virgil, Seven Jam, Paylock dan ramai lagi. 4 Julai ini dari jam 5 petang. Jom headbang. Info lanjut di social media Rakita.
1: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Kita teruskan On The Way Rakita dengan FYP featuring your playlist. Dan kita bersama dengan dua figura ini, iaitu kita ada Arif Kamarudin dan juga Adrian Daniel dari Midnight Fusik.
3: Dan selepas ini kita nak sharekan lagu-lagu yang mereka berdua rasa wish diorang sendiri yang tulis lagu itu.
2: Jom kita kick off dengan Midnight Fusik, Caramel Cream, Music Line, Fikiran Line.

0: let's go. Kita teruskan guys, FYP untuk hari ini featuring your playlist. Lagu apa yang Arif Kamaruddin dan juga Adrian Daniel dari Minat Fuzik wish mereka tulis lagu itu?
1: For me, one song, local song I wish I wrote is Pulang Insomnia.
2: Baik.
1: Classic bro.
2: Classic bro. Can't go wrong kan. For me, ada dua lah actually. Dua. I think one I would give it to Dia by Sheila Majid, because I grew up listening to that. And another I have to give it to my local heroes, Hujan, which is lagu banyak ah, tapi salah satu is Pagi Yang Gelap. Yeah.
3: Itu dia antara lagu yang Arif dan juga Daniel wish mereka tulis. Dan selepas ini, kita nak tahu pula kenapa mereka rasa music taste itu sangatlah penting.
0: Jom kita dengarkan Insomniacs Pulang on the Wira Kita, Music Line, Fikiran Line.

0: Masih lagi kita bersama dengan Midnight Fusik untuk FYP featuring your playlist for today.
1: Dan tadi kita dah tahu dah lagu yang mereka berdua wish, yang mereka berdua tulis. And also dah tahu music taste mereka kenapa sangat-sangat penting. Dan now, nak tahu pula apakah tiga lagu pilihan mereka berdua pula?
2: I can't even think of a song right now though.
3: Human Nature, Michael Jackson.
2: Kejantung.
3: Human Nature,
2: I agree.
3: How to explain by the Strokes. And
2: Dancing Human Physics.
3: Boleh ingat.
1: Top 3 songs pilihan Edwin dan juga Arif sendiri.
0: Featuring your playlist Music Line, Fikiran Line.

0: Mai.
1: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
2: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
1: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
4: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu, ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
5: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
4: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
6: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
7: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
8: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda

0: On the way Rakita bersama Atoy Tohid dan juga Nira Azizi featuring your playlist FYP dari Midnight Fusik. Kita suka nak kongsikan Midnight Fusik merupakan antara finalis untuk anugerah lagu indie 2025.
1: Jadi pada anda semua, jangan lupa check social media Ali, finalis top 50 pun dah release dah sekarang ni tau.
0: Jangan lupa untuk check segala-gala update itu ada di social media anugerah lagu indie dan juga rakita.my. Music line, fikiran line.

0: Guys, anda semua boleh salurkan pengalaman, penceritaan, permintaan lagu dan juga boleh borak-borak tentang pandangan bersama dengan kami melalui social media rakita.my.
1: Dan jangan lupa follow semua laman social media Rakita. Kami ada Facebook, Instagram, kita ada laman X, Threads dan juga TikTok. Jadi, jangan lupa follow.
0: Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Kepada anda yang setia dengarkan kami, terima kasih banyak-banyak. Kepada yang baru tune in, selamat datang kami ucapkan. Jangan risau, belum tertinggal apa-apa. Kejap lagi kita rewind semula apa yang kami bualkan sejak 9 pagi tadi.
1: Jangan rasa ketinggalan, kami di Rakita akan make sure semua pendengar kami tidak akan ketinggalan peta perkara yang penting dan juga berita-berita hangat yang kami konsumsi sebentar saja tadi.
0: Rakita, music live, fikiran live.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Status berkenaan dengan cukai mengikut jenis cabutan. Cabutan bertuah awam, hadiah daripada acara luar, peraduan pasaraya atau cabutan berlesen adalah bebas cukai. Dan juga cabutan syarikat seperti malam tahunan, annual dinner dan sebagainya tidak perlu diisytiharkan dalam borang cukai ataupun borang EA.
2: Tetapi pertandingan berasaskan bakat ataupun program reality, jika hadiah dimenangi melalui peraduan yang memerlukan kemahiran ataupun diberikan oleh majikan sendiri sebagai ganjaran prestasi kerja, ia boleh dikenakan cukai sebagai pendapatan penggajian.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

dan Pembunuh Malam oleh Luna Music. Juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik. Anugerah Lagu Indie 2023.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi.
3: Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
4: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
5: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
6: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
7: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
8: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Dan Encik Haris pula ada kongsikan berkenaan dengan rutin larian beliau dan juga pace yang selalu beliau kekalkan.
2: Okey, saya memanglah mempunyai cita-cita untuk mewakili Malaysia dalam larian marathon ini. Tapi buat masa sekarang ni, saya masih dalam proses latihan untuk memantapkan lagi larian saya supaya diiktirafkan lah sebagai satu larian yang amat baik. Dalam masa yang sama, saya juga berlatih lah setiap minggu. Rutin latihan saya adalah sehari saya hanya berlari mengikut masa dalam 30 ke 45 minit sehari. Mungkin pagi, mungkin petang. Jika saya buat long distance running, mungkin dia akan menjadi 1 jam ataupun 1 jam setengah. Buat masa sekarang ni, saya punya pace larian adalah dalam pace ke 7. 7 kecil, 7 besar pun boleh. Kalau saya buat training interval, mungkin boleh dapat 5 ataupun 6 pace. Pace 6 kecil interval ataupun pace 5 besar untuk interval. Tapi itu untuk short distance lah. Saya nampak sekarang ni rakyat Malaysia sangatlah aktif dalam bersukan dan saya harapkan benda ini diteruskan sehingga kita ni semua sihat. Itu harapan dan cita-cita saya lah. Mantap Rakita, terbaik.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Andai kata ada sesuatu yang menarik anda kongsikan di social media, jangan lupa boleh share dengan kami juga. Text saja kami di rakita.my.
1: Kalau kata anda ada konten-konten yang menarik dan ingin share dengan kami, sekali lagi kami nak ingatkan, jangan lupa tag dan mention kami di social media rakita.my.

0: tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan, bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau reflek tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
4: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
5: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
6: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
7: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
8: Kami Toko Kilat.
9: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq.

Rakita Gigbot Drop. Ejad Distro presents Grunge and Proud Tribute to Butterfingers 1.2mg 30th Years Anniversary di Mi Space Taman Paramount bersama Battlegrounds, Virgil, Seven Jam, Paylock dan ramai lagi. 4 Julai ini dari jam 5 petang. Jom headbang. Info lanjut di social media Rakita.

0: lagu Mendayu. Situ, copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
3: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
4: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times.
8: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.

0: Rakita Gig Bot Drop present Indie Night dan Silent Battalion Empire presents The Quiet Riot bersama Dukes, Hey Amanda, Toxix, Mangrove, Doka dan Ikat Tepi. 4 Julai ini di Silent Battalion Empire, home of music, community and culture. Let's go guys. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Kerajaan telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa kerja dan kumpulan teknikal khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian ataupun scam pada 18 Jun lepas, kata Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil. Beliau berkata penubuhan itu adalah susulan pemukiman jemaah menteri yang membincangkan peningkatan kes jenayah berkenaan dan juga mesyuarat pertama jawatan kuasa kerja itu akan diadakan dalam tempoh yang terdekat dengan penglibatan pelbagai kementerian, agensi dan juga jabatan berkaitan. Dato' Fahmi Fazil yang juga jurucakap Kerajaan Madani berkata pendekatan merentas agensi itu adalah bagi memperkukuh usaha penguatkuasaan, perundangan dan juga siasatan bagi meningkatkan keselamatan pengguna di platform digital. Mengulas lanjut, beliau juga berkata hasil penubuhan jawatan kuasa berkenaan kerajaan menjangkakan beberapa perkembangan positif dapat dicapai dalam tempoh yang terdekat. Bagaimanapun katanya, kerajaan tidak dapat memperincikan semua strategi yang dibincangkan bagi mengelakkan ianya diketahui oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Beliau juga berkata pendekatan merentasi agensi itu sebelum ini pernah digunakan dalam menangani jenayah seksual terhadap kanak-kanak dan terbukti berkesan melalui beberapa operasi khas. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Hari ni Bob dan juga Heidi, kita orang BDR bersiaran dari rumah. So harap korang yang berada dekat mana-mana saja yang korang berada tu, stay safe. Jangan buat benda-benda yang tak bagus. Pastikan korang berada dalam keadaan-keadaan yang sihat, yang enak, di samping orang-orang yang korang nak berada itulah. Alright, ini dia Bob dan juga Heidi untuk Stop Petang.
1: And kita nak melangkah masuk ke dalam score. So stay tuned with us. Of course, kita akan sajikan korang dengan berita-berita pasal World Cup and also dengan cerita Christopher Nolan ada his first Roblox game. So stay tuned with us hanya di Score.

0: Alright guys, of course dalam skor kita nak update dengan korang untuk World Cup 2026. Kat mana geng-geng yang minat England? Mungkin tengah berseronok sekarang ini selepas England mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik untuk World Cup 2026. Namun ceritanya mereka terpaksa bekerja keras sebelum bangkit menewaskan Democratic Republic Congo 2-1. So Democratic Republic Congo ni mengejutkan England tau. Seawal minit ke-7 menerusi jaringan Brian Chipenga sebelum of course Captain Harry Kane kita muncul penyelamat The Three Lions dengan 2 gol pada minit ke-75 dan juga ke-86 untuk melengkapkan kebangkitan yang sangat-sangat dramatik.
1: Dan England kini bakal berdepan dengan tuan rumah Mexico dalam perebutan tiket ke suku akhir. Seterusnya, Perancis pula bakal berdepan dengan Paraguay dalam usaha meneruskan misi memburu gelaran juara dunia. So stay tuned with us guys. Up next, adakah Belgium turut mara ke round 16? Kita akan ketahui sebentar lagi hanya di Skor.

0: Alright, dalam skor juga kita nak raikan untuk korang-korang yang suka sukan MotoGP. Boleh bergembira sebab sukan pemotoran tanah air kita ini, Malaysia, akan terus menjadi tuan rumah MotoGP di litar antarabangsa Sepang sehingga tahun 2031 selepas kerajaan meluluskan lanjutan kontrak selama 5 tahun. So bermula dari musim 2027 hinggalah ke tahun 2031. So pengumuman ini dibuat oleh Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari yang menyifatkan langkah tersebut sebagai bukti komitmen kerajaan untuk terus meletakkan Malaysia sebagai hub utama sukan pemotoran di rantau ini.
1: Kalau korang nak tahu, Malaysia telah pun menjadi tuan rumah MotoGP sejak tahun 1999. Kecuali pada tahun 2020 dan juga 2021 apabila perlumbaan dibatalkan akibat pandemik COVID yang ke-19. Sepang juga kekal antara menjadi litar kegemaran pelumba dan peminat kerana reka bentuknya yang mencabar serta kehadiran penonton yang tinggi setiap tahun. Alright guys, where are all my gamers? Especially those yang main Roblox. Up next, dengar cerita Christopher Nolan dapat dia punya first Roblox game. Stay tuned with us hanya di Score.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita. Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
0: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
3: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
4: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
5: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
4: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
6: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

kaki dan juga berdepan ancaman seperti ribut serta ni yang best ni, makhluk-makhluk mitologi. Yang menariknya, setiap pelayaran menawarkan pengalaman yang berbeza kerana dunia permainan dijana secara dynamic. Alright, kalau korang main game Roblox ni, jangan lupa untuk tag Rakita.my, because we are super duper curious to see how Christopher Nolan gets adapted in this Roblox game. Alright, stay tuned with us hanya di Score.

0: Alright guys, just nak bagi tahu kepada korang semua, kita dah tahu top 15 untuk finalis anugerah lagu indie 2025. Setiap kategori ada 5, kita ada 3 kategori. Kita ada kategori hip hop, pop dan juga rock.
1: Dan this announcement has been made yesterday dekat press conference anugerah lagu indie. If y'all are curious, and kalau korang semua nak tahu adakah artis kegemaran korang berjaya melangkah ke top 15, lagi sekali check out social media anugerah lagu indie dan juga rakita.my.

0: Alright guys, settle kita punya score. Dan jangan lupa kalau korang ada cerita-cerita sukan yang korang nak share dengan kita orang, jangan risau, jangan malu, just tag kita orang rakita.my, okay? Dan selepas ini kita nak asah pemikiran kita dalam frekuensi fikir.
1: Kita nak calling kepada semua rakan-rakan kita yang mempunyai jiwa-jiwa yang merdeka. Sebab di frekuensi fikir kita akan meraikan kedai konkrit. Ha, kalau korang curious, stay tuned with us. Jangan ke mana-mana, 'cause up next is going to be a super duper interesting session.

0: Frekuensi Fikir, Bob dan juga Heidi dekat sini. Guys, kalau kita throwback dulu-dulu, society ada stigma negatif dekat budak-budak skate ni. Diorang kalau nampak budak skate ni melepak kat tepi jalan je, mesti diorang akan cop macam kutu raya, buat vandalism dan macam-macam lagi. Tapi kita ucapkan terima kasih kepada Barrow Skate Shop yang dah twist skrip tu habis-habisan. Effort diorang untuk show to the society that hubungan antara sebuah skate shop dengan gerakan kemanusiaan ataupun kita panggil humanitarian movement itu boleh wujud dalam suasana yang sangat-sangat organik.
1: And that's true, Bob. Sebab hubungan ini dia bukan dibuat-buat sebab nak nampak baik ataupun cool dekat social media tau. Dia datang daripada core value anak muda jalanan sendiri yang memang suka tolong sesama sendiri. I mean, if you check out their social media, right? Kalau you tengok ada sesiapa jatuh, you can see the entire community semua berpusu-pusu nak tolong. Baik lelaki, baik perempuan, baik budak kecil, baik orang dewasa. So it's beautiful. It's a really beautiful community. And ini adalah salah satu case study yang sangat-sangat bernilai tentang penjenamaan semula persepsi, ataupun we call it as a perception rebranding. Daripada sudut sosiologi corporate, subculture jalanan sebenarnya mempunyai social capital yang sangat organik dan juga utuh. So Munir, take it away. What is your pesanan kepada the kids yang baru nak angkat skate deck and join this community?
2: Selain keseluruhan being on board cruising the city with your friends, seseorang percaya skateboarding adalah salah satu kunci untuk mereka ke dunia kreatif. Sedar atau tidak, banyak input-input kreatif yang mereka akan dapat along the journey of skateboarding. Seperti as simple as graphic design yang mereka lihat di papan skateboard, ataupun gambar-gambar yang mereka lihat membelik majalah skateboard, ataupun skate video edit dan juga soundtrack yang mereka listen to semasa lihat edit tu adalah berbeza daripada what the mainstream world show. Secara tidak langsung, secara atau tidak, ia akan membuka ke jalan ataupun ke dunia kreatif yang sangat berbeza.
0: Dan kita juga nak wrap up dengan kata-kata terakhir Munir tentang this creative community skate yang besar gila ni. So jangan pergi mana-mana, stay tune untuk Frekuensi Fikir.
3: Dengarkan sekarang LXF oleh LXF, lagu hip-hop terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: Alright, frekuensi fikir hari ni sangat-sangat best sebab kita borak dengan Munih antara tulang belakang untuk Baro Skate Shop, di mana kita nak tahu juga guys, kita harap slogan untuk kedai konkrit takkan mati, dinding boleh runtuh tapi komuniti takkan mati akan disemat kepada semua yang mencintai dunia-dunia physical store.
1: And if you want to know, that slogan is actually a Rakita original slogan. Just want to put it out okay. there. And that's what we learned so far dengan Munih Abdullah from Baro Skate Shop. But we don't want to wrap it up yet without hearing it from the man himself about how a skateboard boleh jadi kunci for the kids untuk unlock, join community yang sangat-sangat besar ini. So Munih, take it away.
2: Important values yang akan diajar kepada seorang individu yang dalam jenis skateboard ini, yang mereka boleh terapkan dalam kehidupan harian mereka, seperti being resilient ataupun semangat tidak putus asa. Seperti kita tahu, untuk landkan satu trik dalam dunia skateboard, ia tak semudah lihat dan buat. Seseorang itu harus go through a whole journey of failing and learning, failing and learning, sampai mereka berjaya landkan trik itu. So I mean, that value I feel like is very important untuk seseorang individu yang boleh digunapakai dalam kehidupan harian mereka.
3: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis, tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
4: Aku harap satu hari kau kat sini.
3: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
5: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
6: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
7: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
8: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
9: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
10: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
11: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
12: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
13: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.

0: Alright, Bob dan juga Hedy kat sini guys, nak bagi tahu kepada korang semua, kita dah dapat tahu top 15 untuk anugerah lagu indie 2025 yang akan beraksi di pentas akhir. Tarikhnya akan berlaku pada 16 Ogos 2026. So Hedy, kat mana kita punya peminat-peminat anugerah lagu indie ni nak tahu pasal top 15 ini?
1: If they want to know about the top 15 kan Bob, kalau diorang terlepas press conference Ali semalam, they can most definitely check out dekat social media Anugerah Lagu Indie dan juga rakita.my. So up next, you know, don't worry, we got you covered. Kita akan cover tentang top 15 finalist Anugerah Lagu Indie 2025 di YTJT.

0: Rakita Gigbot Drop. Ejad Distro presents Grunge and Proud Tribute to Butterfingers 1.2mg 30th Years Anniversary di Me Space Taman Paramount bersama Battlegrounds, Virgil, Seven Jam, Paylark dan ramai lagi. 4 Julai ini dari jam 5 petang. Jom headbang. Info lanjut di social media Rakita.
1: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTGT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Alright guys, sama lepak untuk YTJT yang tak tahu jadi tahu. So untuk yang ini kita nak bagi tahu kepada korang-korang yang tertanya-tanya siapakah yang layak untuk pentas akhir anugerah lagu ini 2025, di mana PC semalam dah pun reveal top 15. Jadi kita orang di Rakita especially stop petang untuk YTJT special anugerah lagu ini 2025, kita nak kasih inform kepada korang semua.
3: Alright, and hari ini is a really special day sebab me and Bob, kita orang excited gila nak umumkan kepada korang semua. Buat mana yang tak tahu, sekarang korang akan tahulah siapa 15 finalist terbaik bagi setiap kategori yang berjaya melangkah ke pentas akhir Ali 2025. Stay tuned with us sebab kita akan begin dengan top 5 rock. Alright, hanya di YTJT.
4: It's

0: Bersama Bob dan juga Hedy kat sini untuk YTJT yang tak tahu jadi tahu. Kita nak bagi tahu sekarang ini top 5 yang layak untuk kategori rock ke pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
1: And jom kita start guys dengan lagu yang pertama, komposer oleh Arif Kamarudin, Adrian Daniel, Firdaus Azmi dan juga Muaz Rabani. Lirik oleh Arif Kamarudin dan juga Adrian Daniel. Everybody let's give it up for Midnight Music dengan lagu yang berjudul Residue. And up next, komposer oleh Crazy Grizzly, lirik oleh Mustika Sari dan dipersembahkan oleh Crazy Grizzly sendiri. Let's give it up for The Inevitable untuk lagu yang kedua. Lagu yang ketiga, komposer oleh Raja Syafiq dan juga Ain Hairi, lirik oleh Raja Syafiq, Ain Hairi, Mias Chah dan juga Mishka, dan dipersembahkan oleh artis Pantai Timur kita, Pop Punk, dengan lagu yang berjudul Gohok.
0: Alright, seterusnya yang layak untuk kategori rock ke pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, komposer dan juga lirik orang yang sama iaitu Seth Paul, artis juga Seth Paul. Kita ucapkan tahniah untuk lagu Gelandangan Mewah. Seterusnya juga kita akan pergi kepada satu lagi lagu yang dikompos oleh Arif Rodwan. Beliau juga merupakan penulis lirik dan komposer bersama dengan Ilham Salehuddin untuk lagu Frequency Satellite Jingga, artis Insiden Ruang Legar. Alright guys, inilah top 5 untuk kategori rock yang bakal korang jumpa di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 yang akan berlangsung pada tarikh 16 Ogos 2026. Kejap lagi kita akan reveal untuk kategori pop pula. Terus kekal untuk Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Music lain, fikiran lain. You're back with us, Bob dan juga Heidi. Kita sekarang di YTJT. And sebentar tadi, you know, we just presented Top 5 Rock. Up next, we're gonna showcase to you guys lagu yang berjaya tersenarai di Anugerah Lagu Indie. Alright, untuk Top 5 Pop.
1: Alright, kita mulakan dulu dengan penulis lirik oleh Suara Terpenjara, komposer oleh Straw Lim. Ini dia, kita ada artis Straw Lim dengan tajuk lagunya Air. Dan seterusnya kita pergi kepada lagu yang berjudul Baju Yang Baru, penulis lirik oleh Zuhaili, komposer juga orang yang sama, artisnya adalah Langkah Suka. Dan satu lagi juga, satu tajuk yang sangat catchy, iaitu Jangan Monyet Jangan. Alright, penulis lirik oleh Kiran Akeh, termasuk komposer orang yang sama, artis juga orang yang sama. Ini dia, kita ada Kiran Akeh.
0: Dan seterusnya, komposer oleh Umar Akmal dan juga Aiman Zamir Adnan, ditulis dan juga dipersembahkan oleh Umar Akmal. If you guys want to know, he was the winning champion untuk tahun lepas untuk Anugerah Lagu Indie 2024. Give it up untuk lagu terbaru beliau yang dicalonkan di kategori pop, Gajah Tidak Lupa. Dan yang terakhir, lagu yang kelima, kompos oleh Jazlyn, lirik juga oleh Jazlyn dan juga dipersembahkan oleh artis yang sama. Let's give it up untuk lagu yang berjudul Lia. Alright, so stay tuned with us. Don't go anywhere, sebab up next we're gonna present to you guys Top 5 Hip Hop yang tersenarai bagi Anugerah Lagu Indie 2025. Stay tuned with us, Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: guys, we're back dekat YT JT, and today is a very very special day because we are announcing top 15 finalists Anugerah Lagu Indie 2025. And in case that you missed out, right, sebelum ini kita baru sahaja mempersembahkan bagi kategori pop. So moving on, we're happy to announce top 5 untuk kategori hip hop.
1: Alright, kita nak mulakan dulu dengan GKG, Gomo Klate Gomo, komposer, penulis lirik dan juga artis orang yang sama, iaitu Warga. Seterusnya adalah Alhamdulillah, komposer oleh Miori, lirik oleh Bihat dan juga Ichalmos, artis Bihat, Ichalmos dan juga Miori. Seterusnya kita ada Pull Up, komposer oleh Lux, lirik oleh Grizzly, Lux dan juga Sense to Wavy, artis Grizzly, Lux featuring Sense to Wavy.
0: Up next we have komposed oleh Shivans, lirik oleh Shivans, Ravenan dan juga Wheelchair Rapper, dan juga dipersembahkan oleh Shivans himself. We have Adum Parival. And up next, final untuk top 5 hip hop composer oleh Exactacy, lirik oleh Rudin, Wavy Groove dan juga Amin, yang juga dipersembahkan oleh artis yang sama. Let's give it up untuk lagu mereka, iaitu Touch Down. Nah, itu dia guys, top 15 finalist Anugerah Lagu Indie bagi kategori hip hop. If you guys want to recap, korang boleh check out social media Anugerah Lagu Indie dan juga rakita.my.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Alright guys, sekali lagi YTJT dekat sini. Yang tak tahu jadi tahu, special anugerah lagu ini 2025. Kita ucapkan tahniah kepada kesemua top 15 finalist untuk Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025 bagi kategori pop, hip hop dan juga rock. So kita sangat-sangat ucapkan terima kasih juga kepada korang-korang yang telah pun utilisekan 30% kuasa yang diberikan kepada korang dengan melakukan undian.
1: Tapi diorang punya journey tak akan terhenti dekat sini Bob, sebab nanti dekat pentas akhir, para finalis kita akan berentak untuk merebut sebuah simbol kemenangan yang cukup eksklusif dan juga penuh makna di Anugerah Lagu India. Alright, so mark your calendar on the 16th of August. Apa-apa nanti kita jumpa dekat sana guys. Stay tuned with us hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: You used to call me on my... You used to, you used to. Yeah.

0: 99 Bob juga Heidi dekat sini. Guys, nak bagi tahu kepada korang-korang, especially kawan-kawan kita yang berada di luar kawasan Lembah Kelang, tak boleh nak dengarkan Rakita di 107.9. Kita orang ada banyak cara sebenarnya untuk korang dengar kita orang dekat sini. Antaranya stream secara online di rakita.my.
1: Alright, and dekat website kami juga, ha, kalau korang usha-usha, rakita.my, akan ada satu section where we have adapted all of our podcast. So korang boleh tonton and be informed of pelbagai social issues that we have covered, and also pelbagai artis-artis tempatan yang kita telah interview untuk dapat kan their insights dan juga buah fikiran mereka. At the same time, don't forget to check out our social media as well. Sometimes, you know, we would host a lot of amazing contests. Antaranya kita pernah bagi vinyls The Strokes. So we have a lot of amazing and exciting activities moving forward. Don't forget to check us out dekat rakita.my, and also follow us on our social media, rakita.my.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi fikir Bob dan juga Heidi dekat CD. Guys, kalau kita throwback dulu-dulu, society ada stigma negatif dekat budak-budak skate ni. Diorang kalau nampak budak skate ni melepak kat tepi jalan je, mesti diorang akan cop macam kutu raya, buat vandalism dan macam-macam lagi. Tapi kita ucapkan terima kasih kepada Barrow Skate Shop yang dah twist skrip tu habis-habisan. Effort diorang untuk show to the society that hubungan antara sebuah skate shop dengan gerakan kemanusiaan ataupun kita panggil humanitarian movement itu boleh wujud dalam suasana yang sangat-sangat organik.
2: And that's true, Bob. Sebab hubungan ini dia bukan dibuat-buat sebab nak nampak baik ataupun cool dekat social media tau. Dia datang daripada core value anak muda jalanan sendiri yang memang suka tolong sesama sendiri. I mean, if you check out their social media, right? Kalau you tengok ada sesiapa jatuh, you can see the entire community semua berpusu-pusu nak tolong. Baik lelaki, baik perempuan, baik budak kecil, baik orang dewasa. So it's beautiful. It's a really beautiful community. And ini adalah salah satu case study yang sangat-sangat bernilai tentang penjenamaan semula persepsi, ataupun we call it as a perception rebranding. Daripada sudut sosiologi, corporate subculture jalanan sebenarnya mempunyai social capital yang sangat organik dan juga utuh. So Munir, take it away. What is your pesanan kepada the kids yang baru nak angkat skate deck and join this community?
3: Selain kan being on board cruising the city with your friends, seseorang percaya skateboarding adalah salah satu kunci untuk mereka ke dunia kreatif. Sedar atau tidak, banyak input-input kreatif yang mereka akan dapat along the journey of skateboarding. Seperti as simple as graphic design yang mereka lihat di papan skateboard, ataupun gambar-gambar yang mereka lihat membelik majalah skateboard, ataupun skate video edit dan juga soundtrack yang mereka listen to semasa lihat edit tu adalah berbeza daripada what the mainstream world show. Secara tidak langsung, secara atau tidak, ia akan membuka ke jalan ataupun ke dunia kreatif yang sangat berbeza.
1: Dan kita juga nak wrap up dengan kata-kata terakhir Munir tentang this creative community skate yang besar gila ni. So jangan pergi mana-mana, stay tune untuk Frekuensi Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
4: Dengarkan sekarang Sold Out oleh Gota. Lagu rock terbaik anugerah lagu indie 2019.
5: Rakita 107.9.

0: Jam pagi-pagi. Jom layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intrend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
9: Woohoo! Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.

Dengarkan sekarang Pembunuh Malam oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

0: kita 107.9.
1: Sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan di sosial. Kita up X underrated pagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media kita.
3: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
7: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
8: Saya Reza Radian.
2: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
9: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada, ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
10: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab.

Rakita Gigbot Drop. Ejad Distro presents Grunge and Proud Tribute to Butterfingers 1.2mg 30th Year's Anniversary di Mi Space Taman Paramount bersama Battlegrounds, Virgil, Seven Jam, Paylock dan ramai lagi. 4 Julai ini dari jam 5 petang. Jom headbang. Info lanjut di social media Rakita.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat. Kerana bahasa menyatukan kita. Walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.

0: Berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan Eji Koko.
1: Hang boleh dengar lah. Kalau macam mana hari ni, selepas berapa lama dah Suno ni, hang boleh tahu ni Suno.
2: Oh.
1: Aku lah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno.
2: Okay.
1: Itulah. So bila sampai situ, sampai hari ni, day yang tak bestnya, banyak artis tiba-tiba banyak. Tiba-tiba lagu banyak.
2: Okay.
1: Tiba-tiba tahun ni lagu raya banyak.
2: Hang
1: boleh dengar kot. Aku boleh dengar bunyi Suno tu.
2: Okay.
1: Hang produce balik ke, hang pakai stamp dia ke, aku dah level boleh dengar lah.
2: Okay.
1: Sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia boleh buat.
2: Okay. Baik. Bila hang cakap tadi, lagu dah makin banyak, artis dah makin banyak, bila hang dengar je hang tahu ni Suno, apa perasaan hang?
1: Aku punya
2: ada rasa macam tak patut, ataupun rasa macam risau, rasa macam apa ni kan?
1: Sebab ni Malaysia kan, dia memang ada barang tu. Dia suka write benda-benda macam ni lah. Benda-benda ni semua tengah AI semua write buat lagu. Aku ada orang bagi buat lagu kan, bagi aku ni, ambil lagu ni, tengok lah boleh bagi siapa, artis mana nak bagi. Lagu ni bagus ni, aku dengar-dengar ni hang buat kan Suno, hang bagi aku, aku nak buat apa?
2: Okay, faham.
1: Kalau hang pergi label, aku tak tahulah kan. Bila hang dah berada dekat satu orang kata generasi AI punya lagu-lagu ni, kalau sebagai orang yang hang dah berada dalam industri, dalam seni lah kan, dia macam tak okay tu. Macam
2: okay.
1: Dia macam dia semak.
2: Faham.
1: Sebab kita ni buat lagu, kita ada jalan cerita kita. Bila hang buat dengan Suno macam tu je, dengar sangat lah. So tak ke macam bila hang bagi lagu AI, orang akan macam tak mungkin semua, mungkin tak semua, mungkin ada klien yang macam
2: okay.
1: Ni apa yang kita vision. Macam aku, mungkin aku macam aku akan tengok setakat orang buat dengan AI je. Macam aku tak impress pun. Sebab dia dah ada final punya benda tu kan. So itulah.
2: So ini yang adakah yang ini hang kata yang memahalkan, memurahkan tu juga? Macam hang rasa bila orang guna AI tu, hang rasa macam
1: dia ada integriti punya ni lah. Hang kena kalau hang belajar muzik, hang seorang yang memang pemain muzik lah contoh kan, hang tak style tu. Macam tu. Tak style tu.
3: Saksikan video

Okay, hai, assalamualaikum. Nama aku Mio. Kalau boleh, kena ada killer song. Sebab itu antara benda yang boleh buat orang ingat tentang kita. The best song from the band. Macam A Signature. Macam, it doesn't have to be lagu yang kau minat pun. Kalau Jameson ni, aku rasa favorite song daripada fan Jameson di Malaysia ni pun, diorang banyak suka. Setiap kali show, memang kita kena main lagu tu. Lagu paling kecewa di dalam dunia. Walaupun sebenarnya bagi aku dah boring dah main lagu tu kan. Tapi kita appreciate lah benda tu. Maksudnya memang ada that killer song yang orang akan sentiasa ingat band kita. Dan benda ni kita tak plan pun. So as a band, kita kena adapt dan terima hakikat tu. Di samping terus lagi berkarya. Dan mungkin akan ada another new killer song next kan. So just keep on writing, keep on trying, and sampai kau mati lah. Bagi aku, perubahan yang sangat ketara adalah dari segi the medium itself. Sekarang ni dengan adanya teknologi, social media dan apa sebagainya, lebih mudah untuk peminat, pendengar untuk mendengar muzik-muzik kan. Macam tak perlu nak pergi ke show, gig baru dapat tahu, discover new music yang sedang hangat diperkatakan ke. So bagi aku, evolution dalam local music ni sangat sangat rapid. Tapi it's just a matter of macam mana kita nak carry that lah, as a band, as a listener. So itulah. Saksikan video penuh sekarang.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
3: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
4: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
5: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
6: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
7: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih

0: dalam My Sukan Corner sama dengan Zim Ahmad.
1: Personal branding.
2: Okay, personal branding lah. Bagi saya, Zim punya personal branding sangat kuat. So, pendapat Zim tentang self-branding budak-budak sekarang ni macam mana? Apa yang perlu?
3: Saya rasa diorang kena fikir dari banyak angle lah. Saya rasa kan. Macam saya, sebenarnya saya tak try hard sangat untuk nak create personal branding tu. Mungkin dah memang ada, saya tak tahu. Saya bersyukur lah dengan benda tu. Pasal kalau nak try hard pun susah juga. So, saya rasa kena fikir daripada banyak angle. Macam saya cakap kat freestyle sekarang, korang nak freestyle ni sebagai apa? Atlet semata-mata, lifestyle, ataupun nak jadi kejaya. Pilih dulu ni, baru korang tentukan.
2: Dia orang kena set direction siap-siap.
3: Kalau dia nak jadi atlet saja, okay, tak ada masalah. Training gila-gila, make sure bawa balik achievement. Tapi kalau korang tahu benda ni agak susah tapi korang minat, jadikan dia lifestyle. Complete kan dari segi banyak benda. Kita jangan buat freestyle dekat Padang je, kita buat kat tempat lain pula. Kita kena be creative lah, jual benda-benda lain selain skill. Contoh kita timbang dekat depan KCC tengah jalan raya macam mana saya buat. So benda-benda tu yang create karakter kita. Dan nak create personal branding tu makan masa yang sangat lama lah.
2: Betul,
3: sangat lama. So benda tu dia lama, tapi bila dah dapat susah nak hilang, orang akan ingat. Budak-budak sekarang ada personal branding, tetapi dia selalu fikir untuk dia saja. Jadi dia nak post dia isap rokok, dia nak post, dia tak fikir dah pasal orang. So benda tu mungkin orang tak faham lagi. Macam which saya pun dulu pun buat story merapu apa-apa kan, santai-santai. Tapi saya tak sedar yang orang tengok saya. Saya tak tahu yang ada sebenarnya orang perhatikan. So lama kelamaan saya belajarlah benda tu kan. Social media tunjuk apa yang kita pro je lah, apa yang kita pakar je lah. Yang benda-benda nonsense tak payahlah tunjuk. Benda macam tu lah. So personal branding macam tu lah saya rasa kena.
0: Fame dengan popularity ni dia one off tau. Kau boleh achieve benda tu, kau boleh dapat. Tapi dalam satu klik je dia boleh hilang.
2: Betul.
0: Tapi personal branding lain. Orang akan akan diingati. Apa yang Zim boleh kongsikan?
3: Best soalan ni. Macam saya lah, saya rasa kalau saya nak famous lebih daripada apa yang saya dapat sekarang ni, bagi saya masa dalam 6 setahun saya boleh lebih. Saya rasa saya boleh hit 2 juta follower. Itu apa yang saya percaya dalam otak. Tapi benda tu saya tak nak. Benda tu saya tak suka. Dan benda yang tak suka tu ramai orang tengok. So benda tu yang ramai sangat buat orang famous. Tapi dia macam pakai topeng, orang tak tahu karakter dia ni siapa.
2: Betul.
3: Pun famous tapi dia tak ada karakter masing-masing. So saya rasa macam saya cakap tadi, kalau nak famous senang. Okay, kita buat je benda yang dekat dengan orang tapi yang bukan diri kita.
2: Betul.
3: Macam kita jenis baran contoh. Tapi bila angkat handphone kita terus jadi happy. Okay guys, so benda tu boleh famous. Boleh. Tapi sebenarnya kita tipu diri sendiri. Kita tak suka benda tu. So saya tak nak benda tu. So saya cakap kat freestyle, macam saya cakap, pilih salah satu. Kau nak jadi content creator, dan make sure kau suka apa yang kau buat. Kalau tak suka, tak buat-buat. Tapi kalau diorang tak suka, diorang buat-buat, diorang dapat duit. So benda tu boleh tampung family diorang.
4: Saksikan video penuh

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Okay, sekarang ini Nira bersama dengan Ji Hasham. How are you,
2: Ji? Hi, Nira.
1: Tapi kan banyak-banyak experience you kan. Mm-hmm. Cerita apa, pengalaman apa yang you rasa macam you tak boleh nak lupakan? I mean yang paling seram, yang you rasa macam, oh, I tak nak dah hadapi benda ni.
2: Okay, there's one time I study untuk SPM. Cerita ni ada cerita dekat podcast yang episode first. Sebab entah rasa memang kalau macam yang biasa, I dah biasa macam nampak. Tapi orang tak kacau.
1: Ya, yeah, lagi dia tak kacau, tak ada apa-apa.
2: Just nampak biasa je lah. Tapi ada satu time tu, waktu I tengah study, I biasa study pukul dalam 2-3 pagi macam tu. So time I tengah buat kerja, TV I kat sini. Okay, ada remote control kat sini.
1: Okay,
2: dekat sini tingkap.
1: Okay, TV remote control. Okay,
2: okay, so I dekat meja lah. Meja makan. So I tengah study saya sendiri, tiba-tiba volume tu naik tinggi gila. So macam, so I tengok
1: remote dekat you.
2: So macam, before that I dengar bunyi ketuk dulu.
1: Okay,
2: daripada luar dulu. Ketuk-ketuk mata macam, I tak layan. Saya macam saya macam
1: I faham perasaan tu.
2: I just study. Lepas tu dia tak, mata macam diam, aku nak study. Okay, lepas tu dia diam. Then baru dia kuatkan volume. Saya macam, okay, dia dah masuk. Saya macam
1: nak study ni.
2: Lepas tu dia pelahinkan balik. Lepas tu dia naikkan balik. Lepas tu macam, aku kata diam. Pup, blackout. So I macam, okay. So I macam, nak buat apa? Phone I kat sebelah kiri.
1: Okay.
2: So kan bila gelap, mesti kita nak akan buka phone.
1: Yes, yes.
2: Untuk ada cahaya. So, I tak buka flashlight, tak buka apa. I just pusing nak buka phone je. Benda tu betul-betul kat sini. Tak. Yang sangat hodoh, yang macam mata dia bulat, terjojol. And then the lidah sangat panjang, sangat panjang. And like the cangkung depan I. Yeah. I nak pergi muka dia sangat buruk. Saya macam, I tak boleh nak tengok. Mata dia kan kat sini. I tak boleh buat macam, I tengok bawah je.
1: Bawa-bawa macam tak nampak.
2: Ya. Yeah, tapi confirm lah dia tahu I nampak dia kan. So, time saya stuck. Itu first time, first and last I kena teruk macam tu lah. I want to take you back 995. Hey, yo kid. Try the beat.

berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita. Rakita Gigbot Drop. Petai Belalang KL presents Main Genre Indie Fest bersama Hectic, The Fridays, Note Void, Mascot dan Manic Monday. 4 Julai ini di Petai Belalang KL. Stay safe masa mosh guys. Info lanjut di social media Rakita.

0: Kak Linda, tadi Kak Linda ada cakap about dulu radio is radio.
1: Okay.
0: Radio adalah entertainment kita.
1: Mm-hmm.
0: Semua orang dengar radio. Cuma sekarang perasan tak? Zaman sekarang dah berubah. Kita dah ada all the social media. Budak-budak sekarang dah jarang dengar radio. Apa-apa semua Bluetooth dalam kereta, Spotify and all that semua kan. So Kak rasa adakah announcer akan kekal relevant? Sebab kalau tanya budak zaman sekarang, kadang-kadang
1: tak kenal pun
0: radio apa tu, tak tahu pun.
1: Betul.
0: Sebab dia dengar Bluetooth dah sekarang ni kat kereta.
1: Betul. Okay, ini dulu eh. Orang dengar radio, orang tengok TV untuk mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Okay.
1: Ini dulu.
0: Mm-mm.
1: Dan orang ingin orang dapatkan surat khabar dan majalah untuk membaca hiburan dan informasi.
0: Mm-mm.
1: Which will come later. Sebab dia nak kena print, nak kena majalah pula keluar kadang sebulan sekali, seminggu sekali. Surat khabar hari-hari tapi kena tunggu pukul berapa. So apa yang cepat dia orang dapat ialah radio dan TV. Okay. So mereka mengharapkan itu. Sebab dulu tak ada ni semua.
0: Betul, tak ada.
1: Ni semua tak ada.
0: Ha.
1: So bila sekarang ni dah berubah ni, sebelum announcer radio tu nak cakap, announcer pun kena tunggu lagu habis tau. Lagi 3 minit lagu nak habis ni dah keluar dulu. Kan ada kemalangan di mana-mana, announcer tunggu lagu. Lagu aku tak habis-habis. Macam mana aku nak beritahu ada kemalangan ni. Pun tak boleh. Sebab dah keluar dulu. Sama ada berita tu sahih ataupun tidak, terpulang pada orang yang menerimanya. Radio dia kena keluarkan benda yang sahih.
0: Betul, setuju. Betul juga.
1: Dan penyampai radio pula nak keluarkan cerita tu pula kena check. Betul tak orang ni meninggal? Betul tak orang ni? Betul, check. Betul tak? Tapi yang bila keluar dekat sini, orang tak peduli. Betul ke tak betul, dia keluarkan aja. Sebab dia bukan penyampai, dia entah siapa-siapa. Dia boleh main keluarkan aja. Nak komen orang tu kan, dia main entah fitnah, entah betul kan? Entah betul atau tidak kan? So so sekarang ni memang radio, orang tak berapa nak mengharapkan sangat. So memang itu perubahan yang kita terpaksa terima. Sebab social media banyak, social media pula pelbagai platform yang ada. Jadi radio ni kalau nak cakap macam mana boleh kekal relevan ke tidak, tu susah sikit nak komen. Macam mana radio tu bawa pembawakan diri dia. Sebab radio pun kalau kita tengok sekarang ni, this is radio, you see, you're recording me all.
0: You see,
1: sebab nak keluar social media juga.
0: Betul.
1: Zaman dulu kita pergi radio pakai selipar, pakai
0: yang masuk. Tak kisah, orang tak nampak.
1: Orang nak dengar suara je. Orang nak dengar penyampaian kita je. Tapi sekarang nak masuk studio radio, kamera. Ni radio ke apa?
0: Dia stand by, siap. Takut dia social media dia datang pula. Ada content lah nak
1: ada content.
0: Dah kena standby.
1: Jadi
0: siap.
1: Radio tu sekarang kena seiring dengan, kena pandai buat

0: Alright, bersama dengan AJ Kokoh sekarang ini. Hang Asai AI ni cheat code.
1: Dia sangat cheat code
0: untuk buat muzik.
1: Cuma cheat code ni guna pakai untuk real musician dengan music arranger is a cheat code lah. Tapi untuk apa yang bukan main muzik ni pakai tak style lah.
0: Okay. Aku nak tanya pasal dalam perjalanan hang yang you know, hang kata macam nak letakkan jiwa manusia dalam seni itu. Proses tu aku rasa akan ada macam kita panggil ni like accidental genius, which is benda yang secara tiba-tiba hang tak plan, dia jadi dan benda tu sedap. Berlaku tak waktu
1: itulah hang, yang itu kita cari tadi. Masa proses kita buat music and production dalam studio. Hari-hari yang kita duduk kat studio kejap macam nak cari guitar line, nak cari melodi macam ni, macam ni, macam ni. Benda tu lah yang kita jumpa semua ni.
0: Yang AI tak boleh provide lah je.
1: Dia boleh provide tapi dia bagi kat hang tu.
0: Dia boleh provide.
1: Masa tu hang pakai dia, dia akan bagi kat hang macam, oh tak boleh kiam lah benda ni. Tapi tak style. So hang kena tanam dalam diri hang, hang paling style.
0: Okay. Macam cakap tadi, yang punya kenyataan hang kata hang setiap hari bangun, hang rasa hang nak kena jadi lagi bagus daripada AI.
1: Tak ada lah sampai. Tak, kalau ambil label aku bangun pagi kan, aku kena jadi.
0: Masa aku dalam kejar lah, which is aku kena bagus.
1: Betul.
0: So apa hang yang hang akan buat untuk hang achieve that benda, rasa macam aku kena bagus.
1: Tak ada lah, aku live macam mana aku dari dulu lah. Aku grow sendiri, aku motivate sendiri dengan apa yang aku buat lah. Macam bila hang produce satu album ni dah habis, move on lah, hampir the next album, hampir the next song. So yang lama-lama tak payah pin lah hang terus another day. Just another day, apa yang hang jumpa the next day tu, itulah benda baru hang, and hang evolve lah. Macam hang hidup lah. Macam jadi manusia.
0: Baik.
1: Macam tu lah. So kalau AI dia memudahkan hang, apa itu cara hidup itulah. Hang pilih cara hidup hang macam mana lah. Ada orang nak low living, macam tu lah.
0: Baik. Hang rasa AI ni akan menyebabkan kita punya pendengar jadi satu arah saja?
1: Dah, sekarang tengah jadi benda tu lah. Aku memang jumpa composers dengan singer, memang artis yang terus terang cakap sedap lah AI ni. Cakap dekat depan muka. Macam benda tu
0: menusuk lah.
1: Kita dengar macam tu, ui macam ni hampa dah jadi macam ni ke dalam hati aku lah. Kita mungkin orang yang macam orang yang macam duduk kat situ tengok semua tu tak okay. Rare lah kot.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekali

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun ke laut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
4: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
5: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted. Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.

aku Naza daripada The Times dengan influencer. Tak ada background belajar muzik whatever. Tapi I sepatutnya belajar muzik lagi menyenangkan. Aku menyesal tak belajar muzik dulu. Macam gitu. Bila satu jiwa muda, I think sepatutnya I pergi belajar muzik. It's good. Tapi kalau I belajar muzik, I mungkin tak dapat feel yang I yang ada masa tu. Sebab I masa tu mostly by heart, by my life, by apa yang berlaku surrounding me, story about my friend, apa yang surrounding. Yeah, it's more real. Kalau abang belajar muzik masa tu, maybe lagi boleh membantu. My skill is more bagus kan. Sebab zaman tu recording pun is still analog. I lucky lah dekat Synchro Sound. We are like the last few artists in Malaysia yang dapat pergi dekat Synchro recording. Merasa recording analog semua. It's different than nowadays punya recording. You know, sekarang digital apa-apa. Masa tu memang you recording analog. Sorang-sorang dengan gitar. Kantoi kena buat balik semua. Backup. It's different. Different experience from the mid-90s, early 2000s, it's different. Dia beza sikit. Kita, lepas tu, bila, we are quite macam tour satu Malaysia, we go Singapore. We hampir-hampir dah break. Kita dengan Too Fat, that time, on positive tone. Kita dua-dua album dah mula dipasarkan di Indonesia. During that time, suppose label dah nak suruh buat album baru. Dan masa tu, kau akan merasa tekanan. Label akan cakap, Naza, kau must do another hit. You guys must do another hit like Akustatik. Dia jadi pressure. Dia jadi macam. Dan bila kau pun, saya tak nak sayang dengan label juga masa tu. Saya keluar, saya decide saya buat band baru dengan semua, tinggal di seorang masa tu. So dia terus ke label baru. So I go with that time. So we pergi bersama lah. Saya pergi dengan that time, dia pergi ke OG. Alhamdulillah, first album that time. Masa tu 20,000 unit on first week. It's like macam wow. Iman Tang is my manager masa tu. Iman Tang is my punya label lah masa tu. Yes. So masa tu nampak kemeriahan bila tahun 2004-2006 is a pioneer starting of indie music in Malaysia, bahasa Melayu. Kalau dulu in the 90s bahasa Inggeris. So bila tengok lots of them come up with datang dengan bahasa lagu, album penuh semua bahasa Melayu dengan ritma cara penulisan Melayu tu, I've been very happy lah. Sebab macam dulu tu memang kalau kau main bahasa, buat lagu bahasa Melayu tu adalah satu dosa nyanyi bahasa Melayu. Tapi it's okay, exist pun lagu ini alternatif satu. Yeah, it's good. Tak ada hal punya, kita okay. Saksikan video penuh sekarang.

0: Nama saya Khairi Zuhandi Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Keyakinan terhadap local music ni macam masih stagnan dan masih tak meluas, dan saya nampak lah, saya tak nak cakap ulas, saya tak nak komen lebih, bertujuan untuk benda lain, bukan untuk memperkembangkan, bukan untuk mengukuhkan tiang-tiang music local tu kan. Music local pun macam agak mandin sikit sekarang pasal serangan dari luar juga. Pasal banyak sangat konsert, tapi banyak sangat konsert bukan hanya band lokal. Kalau band lokal okey, tapi banyak band luar. Again, kepada pendengar jugalah, peminat, pengikut, kan. Mungkin diorang rasa macam band ni band Malaysia, besok lusa mainlah kat sini. Berhati-hatilah dalam berbelanja kan. Mungkin anak sekolah apa semua, so dia ada duit RM100 nak spend. So dia akan cari band yang kadang-kadang lah kan. Band yang dah ada kat sini, okay lah, tak apa, besok lusa ada lagi. Mungkin lah. Jangan kecam saya kalau saya salah. Saya rasa masih relevan lah, sebab orang kita pun suka disuap. Mungkin dia malas nak buka playlist orang, nak pergi search apa semua kan. Dia suka buka, okay, apa dia panggil, set and forget. Set and forget waktu dia buat benda dia, masak burger ke, dia tak perlu lah nak kena program dia nak dengar playlist apa hari ni semua kan. Dia tak macam orang luar lah. Zaman tu best lah. Dan sebab zaman masa hujan ambil yang kusin pecah masuk tu, tu best. Dia ada satu zaman, iaitu 1996-97, masa tu Butterfingers, OEG. Masa tu pun best juga, tapi sebab kita orang nyanyi English, so dia macam side by side dengan populariti ataupun gerakan daripada M. Nasir, Arwah Lolok ni semua lah. So kita arus alternatif ni, arus perdana. So masa tu pun best, 97, orang macam kan. Tu saya rasa lagi satu bila hujan dengan Amin Kusin lah, 2005 kan, 2005 yang menang. So tiba-tiba semua orang dengan local band kan. Itu semangat yang kita nak sebenarnya. Kalau kita boleh dalam generasi baru Alpha ni, generasi Gen Z dan Gen Alpha, kalau boleh jadi balik macam tu kan. Pada dia mungkin dia rasa band lokal tak cukup bagus ke, tak cukup sedap untuk telinga dia ke kan. Tak boleh lah, tu ialah pendedahan kan. Pasal band sana mungkin dia punya crowd besar, dia punya pendedahan besar, dan mungkin orang sini macam orang yang terkenal, influencer sini pun suka guna lagu diorang. Benda tu dia butterfly effect lah, so diorang pun suka lah kan.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

Rakita Gigbot Drop. Ejad Distro presents Grunge and Proud Tribute to Butterfingers 1.2 mg 30th Years Anniversary di Mi Space Taman Paramount bersama Battlegrounds, Virgil, Seven Jam, Paylock dan ramai lagi. 4 Julai ini dari jam 5 petang. Jom headbang. Info lanjut di social media Rakita.

0: Aku Nazar daripada The Times. Kau buat demo dulu nak release. Kau rekod pakai studio 4 track, 8 track. Dapat cassette. Lepas tu kau nak dubbing pakai radio tu. Kau buat sendiri kat rumah. Photostat. Sendiri hantar photostat. Gunting, letak. Semua DIY. Kalau independent dulu, dia lain. Benda tu dulu. Sekarang mudah. Semua mudah. Kau nak promote diri kau pun. Promote band kau. Yeah, you have influence. You have, apa? Boleh. Social media semua. So, it's very easy. Sebab ni records adalah hobi saya kan. Saya sebab memang minat mengumpul. Saya seorang kolektor. Baju-baju vintage. Kalau dulu in the 90s tu memang saya collect baju tua, baju-baju vintage. Lepas tu saya macam tukar flip sebab saya musician. Saya memang suka music kan. So piring hitam tu memang dah dekat pada hati. Saya daripada kecil pun, angka-angka saya pun diorang main piring hitam. I start tengok piring hitam diorang main, saya pernah baling whatever. So benda tu memang ada sebab kat rumah saya lama, dekat mana ceras kat apa tu, kita ada record player. So masa tu piring hitam tu dibuang tau. Zaman dia orang nak pergi digital, orang nak letak lagu dalam iPod apa semua kan. So benda-benda is the time transition tu digital. Dari situ saya start beli piring hitam sampailah tak terkawal. Dan terjadinya Spanik Record lepas tu bila hobi saya dah terlalu banyak kan. Ya, saya suka bila saya buat lagu Melayu dia macam ni ya. Bila saya start buat lagu Melayu, reference saya adalah penyanyi Melayu. Saya takkan refer lirik muzik Malaysia. Daripada situ saya cari rekod, jumpa Ismail Harun kan. So benda tu saya terus menggali muzik Malaysia sebenarnya. Oh, kita ada yang main rock and roll lama-lama 68, 67 dah start dah, dia orang dah wild dah. So benda tu yang membuat saya tak berhenti menggali muzik negara kita. Tak, banyak budak muda sekarang. Misalnya, kalau you tengok Indonesian sekarang, artis baru dia, semua release vinylnya. Vinyl tu adalah satu, kalau kau band, kau ada vinyl sendiri, itu satu yang, coolnya band ini. Situ satu benda yang sehat bagi saya. Dan kalau kau band independent, kau release physical, you get more money daripada yang ada dekat Spotify. So, it's help the band to survive, dapat hasil. Kita bukan bermain muzik pasal wang kan, tapi at least you get some incentive daripada usaha kau.
1: Saksikan video penuh

0: Okay, Kimi. Kata-kata untuk orang-orang di luar sana yang mungkin tengah nak belajar surf skate di atas daratan ataupun di atas air. So, you nak cakap apa dengan orang?
1: Eh, cakap, just go for it.
0: Mm-mm.
1: Kalau you tak pandai berenang, I pun tak pandai berenang.
0: Okay.
1: Tapi, just go for it. Kalau you minat, you buat.
0: Mm-hmm.
1: Try anything new in life.
0: Mm-hmm.
1: Try, discover what you like and what you don't like.
0: Mm-hmm.
1: And just go for it.
0: Okay, alright. Mungkin ada kawan-kawan kita kalau sana yang terlalu memikirkan apa kata orang, perception orang. So, apa you nak cakap?
1: Like, kenapa nak kisah kan? Pasal orang cakap apa kan? Biarlah diorang. Kalau you terror pun, biarlah kan? Kalau you tak terror pun, biarlah kan? Janganlah fikir apa orang cakap. Like, you nak buat, you buat. Kalau orang cakap apa, dia jealous lah tu sebab dia tak ada benda yang you ada.
0: Well said.
1: Life tips.
0: Okay, terima kasih Kimi kerana spend masa borak-borak dengan I.
1: For inviting.
0: Yes, banyak I belajar dengan you tentang dunia-dunia skate ni. Dan kita orang doakan semoga you and career you sebagai skate di atas daratan maupun lautan kan terus tercapai. Dan I doakan sampai suatu masa nanti I nak tengok you di TV lah. I buka channel, apa channel lah.
1: Wow.
0: Jenama minuman bertenaga yang ada lembu dulu. Kan? You ada dekat atas macam tu. Oh, yeah, yeah, that's KMA from Malaysia. Yeah.
1: Wow.
0: So, I macam, oh.
1: Sangat tu. Okay, okay. Okay. InsyaAllah.
0: Alright, so I doakan you jadi macam tu. InsyaAllah. Dan nanti kan, kepada korang semua untuk episod-episod Bob Culture ke depan.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
3: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
4: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times.
8: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
9: Saya Reza Radian.

0: Bob Culture untuk episod yang kedua. So hari ni saya bawakan seorang boleh katakan sangat mahir dalam dunia-dunia skate. Kita ada Kemi. Yay.
1: Hi.
0: Okay. Alright. Alright. So Kemi, mungkin boleh cerita dulu your latar belakang skate. You asal daripada
1: Kuantan.
0: Kuantan.
1: I dilahir dan dibesarkan kat Kuantan. Dan pada umur 20 tahun, I dah pindah KL lah.
0: Okay.
1: So bila I dah pindah KL, I start bekerja. And then after 5 years, I've been busy working like 9-to-5 job.
0: Okay.
1: I realized that I kind of like lost myself, sense of self lah. So I tried to find something that I like. Masa tu surf skate tengah.
0: Okay.
1: Boom skate.
0: Boom skate.
1: So I macam, I pernah main skateboard.
0: Okay.
1: Tapi macam fail lah.
0: I faham.
1: Lepas tu I ada kawan yang mengajar kat dalam sport ni. So I macam, okay lah. Nak try lah.
0: Okay. Alright. Itu dah serba sedikit mengenai Kemi. Dan Kemi ni bila korang selongkar Instagram dia lah kan. Macam-macam ke benda-benda skit yang dia buat kan.
1: Stok
0: I. I bukan stok. I research. Research. Okay. So di atas daratan ada. Di atas air pun dia ada. Semuanya kita akan borakkan lah.
1: Bukit pun ada.
0: Atas bukit pun ada. Oh, you kan.
1: Taiwan lagi.
0: Oh, you yang I jumpa dekat dalam video yang main turun bukit, tangan kat belakang.
1: Wih. Tu ekstrim sangat. Oh, you mendaki bukit sahaja.
0: Oh, okay.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
3: Dengarkan sekarang Stargazing oleh Odelia Terza, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: pop culture dikuasakan oleh rakan muda. Okey, Izzati Suzah adalah sulung punya guest lah. Walaupun dia anak bongsu, hello, tapi untuk pop culture
1: besar tanggungjawab.
0: Ya, yeah, sulung. Okey. Sebagai kakak sulung pada pop culture ini, mungkin you boleh ceritakan dekat orang-orang yang tengah dengar kita, tengah tengok kita. Mana nak dapat barang pasal you ke, and then apa-apa regarding to your stuff?
1: Hai, saya Izzati Suzah. Lah, oh. Dari atas. Okay. So, untuk apa-apa, boleh check out my Instagram. Ada website kedaisuzah.com. So, I ada kedai dekat Setia Alam. If anybody wish to see all my works, all my merchandise, semua ada dekat Kedai Suzah Setia Alam. So, if you curious about me, ada dekat Instagram, at Izzati Suzah.
0: Okay, alright. So, kita orang di Rakita pun, especially keluarga-keluarga Bob Culture, mendoakan you punya career supaya terus berkembang. Amin. Nanti kita harapkan mungkin you punya art ni semua akan dipamerkan di dunia-dunia.
1: Amin.
0: Punya level
1: Izzati nak international. Amin.
0: Ya, betul. Satu masa nanti I mengharapkan I dengar macam
1: dia dekat New York.
0: Dekat New York, lepas tu hilang. Orang dia kriminal lah, tak bagus lah, curi kan. Tapi bila hilang tu, maknanya orang curi tu maknanya
1: berhagalah.
0: You berharga. Sebab you punya lukisan pun level-level dah bilion ringgit punya.
1: Amin.
0: Kan?
1: Eh, dia buat satu kat bawah. Okay. Dia, I kata jangan bawa sampah sayangku. Buanglah kenangan lama.
0: Okay.
1: I buat kat bawah tu.
0: Okay.
1: Dia dah okay. Lepas tu lama-lama hilang. Ada orang kopek. Actually kopek.
0: Wow, maknanya hilang lah.
1: Hilang.
0: Okay, bagus. Itu. Walaupun you macam hilang tu macam hilang pula.
1: Macam, tapi kena buat lagi.
0: Tapi ada orang ambil. Kan? Ada orang ambil.
1: Okay. Nanti nak try buat lagi.
0: Okay. Mana tahu bermula di bawah, jangan buang sampah. Di nanti dekat atas, you punya level sama dengan portrait Mona Lisa mungkin.
1: Amin.
0: Okay, dipamerkan di Paris. Okay. Alright, terima kasih Izzati.
1: Thank you.
0: Semoga
1: so much, Bob.
0: You punya ni career terus berkembang.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita. Rakita Gig Bot Drop. Present Indie Night dan Silent Battalion Empire presents The Quiet Riot bersama Dukes, Hey Amanda, Toxic, Mangrove, Doka dan Ikat Tepi. 4 Julai ini di Silent Battalion Empire, home of music, community and culture. Let's go guys! Info lanjut di social media Rakita.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
0: Hati, benda-benda bah keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Dayu. Situ, copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok. Tapi, dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
0: Hati. Benda-benda bar keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada rakita. Cik.

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stock petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami

0: Yang underrated, kita confirm. Music lain, fikiran lain.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Cik.

0: Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
3: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
4: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
2: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
3: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
4: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
2: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan...

0: dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

Heya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Lagu Dope Tolak Gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun ke laut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atau dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: membuat kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat, dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian.
3: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
4: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
3: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
5: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
6: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
7: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
6: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat. Kita

Aku Nazar daripada The Times. I wish Anugerah Music Indie ada zaman-zaman saya dulu. Sebab kalau di 90s di England apa, dia orang ada Indie Award semua tu. Brit Award dekat NME semua for the cool indie band, benda-benda. Sebab band-band yang besar daripada asal dia menang award dekat dekat NME punya award, indie punya yang appreciate indie musician in the 90s, in the even the 80s dah ada dah. Band punk, band apa, hip hop apa. Sebab Liberties memang dah ada untuk Indie Music Award. I think no problem. It's good dah kita ada benda tu sekarang. Yes, to appreciate the young musician yang come up with a different apa yang ada di persada mainstream. Because indie dia fresh. No, it's like macam it's good to start from Anugerah. You are champion of menang Anugerah Indie, then you menang Anugerah lagu. It's okay. It's like a stepping stone tu. Kalau ada Anugerah Indie, so band-band baru lagi banyak dia aku nak masuk. So it's kasih budak-budak muda nak buat lagi produce more good music lain dan bersaing secara sihat lagi bagus. Yes, bagi abang, bagi saya, pendapat saya lah kan. Mungkin orang lain ada pendapat orang, tu pendapat saya. Keep on, katakan kau menang indie pujian Anugerah whatever, just don't stop. Itu antara satu platform untuk kau buat lagi lagu yang bagus, compose more new good song, more production, more album and more creative, dan go to big. It's good. Yeah, itu yang kat Indonesia, dia orang tak ada border, dia orang tak kisah, dia open the music. TV must be more open. Tak ada Anugerah tu, bagi saya tak, Anugerah Indie tu tak ada masalah. It's good, it's help the band, the Malaysian music. Saksikan video penuh

0: Okay, sekarang ini Nira bersama dengan Ji Hasham. How are you,
1: Ji? Hi, Nira.
0: So, after that viral punya video kan, ada tak mana-mana production ke apa yang offer you untuk cerita-cerita hantu?
1: Ada. So, jangan
0: makan tak?
1: Tak.
0: Why?
1: Tolak, takut.
0: Kalau kita shooting cerita-cerita seram kan, kadang-kadang ada orang kata macam, alah, shooting je pun bukan betul pun. Why you tak nak ambil?
1: Sebab dia tahu benda tu, diri dia sendiri memang sangat sensitif.
0: Senang trigger lah.
1: Senang sangat. Oh. Once I pergi dekat hutan, uh-huh, ataupun dekat pantai, I pergi je kalau I rasa tempat tu best, akan jadi something.
0: Oh,
1: sebab dalam I
0: something.
1: Sebab dalam diri I ada benda. So bila lagi-lagi kalau I cakap kan, cantiknya tempat ni kan, best kalau duduk lama.
0: Oh.
1: I pernah pergi dekat satu campsite, kawan I punya campsite. Dia ajak I jalan-jalan dekat situ lah sebab dia besar.
0: Okay.
1: Sebab dia besar.
0: Faham?
1: So I jalan-jalan macam, wah, cantiknya dekat sini. Bestnya je, teringin lah kalau nak duduk kat sini lama-lama. So time tu I pergi Melaka. So pergi balik lah. Uh-huh. Tempat tu dekat Melaka.
0: Uh-huh.
1: So balik dari Melaka tu, kita orang tak berhenti mana-mana. Terus drive. Maghrib, okay, time tu. So something happened in the car. Time tu nasib baik ada kawan I teman.
0: Uh-huh.
1: And sampai dia terpaksa berhentilah dekat R&R sebab dah teruk sangat.
0: Oh.
1: Dia memang dah call kawan I daripada Melaka tu untuk datang. Dan semua dah on the way ke situ nak tolong I juga.
0: Mm-hmm.
1: Tapi alhamdulillahnya, dia keep on pasang surah kursi. Sebab I cakap, kalau I tak okay, pasang surah kursi and baca.
0: Okay.
1: Sampailah I okay. So bila I dah okay tu, dia kata, tak apa, kita balik dulu.
0: Baik dulu.
1: So balik dulu, esok tu baru dia cerita. So what happened was, waktu dalam kereta tu, kejap-kejap I jadi macam monyet. Kejap-kejap I jadi macam I menari-nari. Kejap-kejap I jadi macam-macam.
0: Maybe benda and daripada campsite dalam hutan kan?
1: Dan rupanya dekat campsite tu ada tiga puak saka. Jin something like that lah. So diorang semua ikut I balik. Macam Ustaz cakap, benda-benda macam ni, benda-benda halus-halus apa semua, once I enter dekat tempat diorang,
0: mm-hmm,
1: diorang tahu dah, oh, dia ni dah sampai. Maksudnya kita orang punya macam net.
0: Ya, dia magnet tu.
1: Ya,
0: yes,
1: ya, betul.
0: Ada satu magnet yang senang benda tu tertarik,
1: yeah,
0: dengan you kan.
1: Dia tahu I wow, macam dekat dengan diorang. So diorang macam, okay, dia dah sampai tempat ni.
0: Padahal you just pergi campsite untuk, yeah, healing je,
1: yeah.
0: Itu pun kena juga.
2: Saksikan

0: Jua kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi.
6: Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari,

Okay, hi, assalamualaikum. Nama aku Mio. Band yang nak keluar tour abroad, dekat overseas ke apa. Bagi aku, kita kena make sure that be prepared lah. Dari segi package of the band itself, kau kena percaya dengan barang kau. Kalau kita tak percaya dengan barang sendiri, macam mana kita nak jual ke orang? So, selagi kita rasa band tu tak tight, make sure practice, make sure your craft tu kau dah master dah. So when you go out there, main dekat Jepun ke, Mongolia ke, dekat Singapore ke, Indonesia ke, kau dah confident dah yang kau boleh deliver. Stage presence kau pun dah hebat. Untuk be able to do that is kau kena main banyak show lah di Malaysia. Kau kena rajin create your own opportunity. As a band, kita tak boleh tunggu opportunity tu datang. Bagi aku, kena always find ways untuk make sure that kau boleh showcase your music lah. And by practicing it, kau kena try and error. Kau kena berani untuk gagal. Sebelum kau keluar tu, kau kena ready. Lepas tu kat sana, kau boleh belajar juga macam mana culture, music scene di luar sana. Boleh start buat networking. Untuk tahu bila kau dah ready ke tak untuk tour ni adalah bila kau dah rasa macam, okay, kau akan sampai benda tu. Kau tahu macam, aku rasa kita dah ready lah untuk tour overseas ni kan. Cuma sekarang ni, we are lacking of that platform lah untuk push kita keluar sana. Sebab apa yang aku perasan Malaysia ni, kita lacking of the music export. Kita banyak terima band-band dari luar untuk perform di Malaysia, tapi daripada belah mainstream pun dia kurang music export tu untuk letak local music di luar sana. Paling-paling pun kalau kita borak dengan kawan-kawan dari Indonesia yang dikenal Iklim, ada kenal Search, paling baru-baru pun Datuk Siti Nurhaliza. Padahal kita banyak local bands yang memang bagi aku power. Saksikan video penuh

0: Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Of course never mind lah. Mana satu, lepas tu Beatles, Abbey Road ataupun Beatles yang earlier albums pun okay. Banyak lah sebenarnya album yang mempengaruhi hidup saya. Ramli punya album, tapi dia tak ada album lah. Dia lah koleksi lagu-lagu filem dia. Pink Floyd of course, and The Wall tu. Macam Ramayan orang explore. Ramayan tu sesuatu juga, songwriting dia apa semua kan. Sounds dia kan. Ada satu apa dia punya geng-geng je. Peter saya tu Maga Satwa. Maga Satwa, sorry, Maga Satwa. Band skillful lah. And semua tengah mencari acuan tu nak attack mainstream kan. Okay, kalau itu yang dia nak lah kan. Tapi recognition wise rasa dah orang dah semakin tahu. Mafis not bad. Ya, itu masa main Atas Angin siapa dia? Hello. Salam Music. Tapi Salam Music widely known kan. Became mainstream lah juga kan. Salam, of course rock lah kan. Rock, I mean pop, I mean apa dia panggil, pop yang avant-garde sikit atau pop yang edgy sikit, pop yang lain sikit daripada lain kan. And of course world music. Yang world music tu sebab saya nak pukul rata lah kan. Bukan world sangat lah, maksudnya lebih kepada muzik, contohnya muzik Padang Pasir, muzik Parsi, of course yang paling saya suka sekali muzik lokal lah, macam kita punya Ghazal, kita punya Zapin. Banyak gila rekod keluar, tak tahu pun siapa, tak kenal pun siapa. Tapi kalau pergi MCOP tu, kalau search, kalau tengok rekod tu, kita pun dah tak tahu siapa lah kan. Muzik tradisional macam keroncong apa semua pun banyak yang unexplored juga kan. Tak kisahlah, mungkin Indonesia punya pun boleh, Malaysia punya pun okay kan.
1: Saksikan video penuh